0: talhkalita wala ni naskayan dengue. Ama shui ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Slakata limakstum paskiaw kimpulatamatkan. Sa pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Le dije al cielo que te fui.